0: Jenis citron jendal sekarang mai jitu ibu punya sekadu tu sekarang ni upun yang hidup ni wewi ni tu nak kita punya wah ni tu tahu kan mana sekarang ni sekut mana no tu sawian ni kam kuat kuat ni no sekut mana no tu yang mana tu sebab wewi ni antara tu esmu tu kat ni mana tu tu kat ni tu macam ni kan macam sama tu sebenarnya ni siwan ni kawi kawat itu tu mana itu ni hima kawat itu tu ni mui kawi kawat itu tu kan kawat ni tu kan tu tu what ni no mwenye tetega emi mine tiki tueta kana pa tenta motega no tuma gabi hawan kuen tu sene mo kompa kana tu ke bueno what me ni hanen no na mwe hanen no tis kon ni la muta what me se ta we hanjo kuan ni ne no ni me ni ka venga no ta e we vin da pa tenta mani ke no ki wa kuan
1: ni sa
0: Eu não vou me enrolar. Eu vou negar, eu vou estar um sistema de